0: Nani ya kusikia kele nyimbo atuandikie ni nyimbo ya Bukavu hapa ilivuma sana tena sana 2017 pale ilikuwa danger sana sikiliza allez
1: Jean de Montia na Skyborg Mbanya Lupita
0: pale mashentema zinavuma sana ba DJ Josematic Bangali ba DJ Babi que son nom repose en paix balikuwa Bangali ile nyimbo ilifanya fora sa vile mnasemaka sikiliza allez